Ya, teman Pro 2, saat ini sudah pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa, sesaat lagi kita akan mengikuti update

Ya di Pro 2 teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Saat ini sudah pukul 8:18 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Kita masuk ke info kesehatan ya. Nah, pagi ini aku ingin ngajak kamu ngobrol terkait menjaga kesehatan yang dimulai dari kebiasaan sederhana ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kesehatan itu merupakan hal yang penting yang memang perlu dijaga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Memang banyak orang yang agak menyepelekan kesehatan ini ya teman Pro 2, karena mereka merasa aku sehat kok, nggak lagi sakit gitu ya. Padahal ya kita nggak tahu, karena memang lebih baik kita mencegah daripada nanti kita mengobati teman Pro 2 ya. Dan untuk memiliki tubuh yang sehat, memang kita perlu tidak harus selalu melakukan perubahan besar nih ya teman Pro 2, karena memang ya kebiasaan sederhana yang dilakukan ya secara rutin itu juga dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Ya salah satu kebiasaan penting adalah mengkonsumsi makanan

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi.

0: kan rasanya? Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
1: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas

Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel. Asyik, gak ketepat.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Teman-teman.

menyenangkan dan penuh dengan keberkahan ya. Sama juga dibuatnya Lara, ya mudahan happy terus ya di siang hari ini ya. Yang lain tahu Pro 2 masih aku tunggu ya. Ya pengen request lagu Pop Acara Negara bisa bergabung lewat WA dan juga bisa bergabung ya lewat Instagram kita di Pro 2 Rara. Gak usah lama-lama, tahu Pro 2 Mendi hadirkan ya lagu yang di request oleh Lara Purnamasari ya. Lagu darinya Olivia, tahu Pro 2 pampir untuk kamu di siang hari ini.

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang

atau Pro 2 bekas Special Olympic National atau Pesonas ya Kupang resmi berlangsung ya mulai Rabu petang ya 14 Oktober hingga 18 Oktober 2026. Panitia penyelenggara menyiapkan ya sebuah gelaran khusus dalam acara pembukaan di gedung olahraga Plobrama Kupang ya. Plobamora Kupang atau Perandua. Nah, serangkaian atraksi seni yang menggambarkan keindahan alam Nusa Tenggara Timur ya bakal dipertunjukkan tak hanya lewat logo dan maskot.

0: adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
1: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Perdua teman terbaik kamu, teman Perdua. Selamat sore di Perdua, sore ceria hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti kembali kamu akan ditemani aku Marisa dan juga ada rekan sekerja masih ada Ganti ya. Nah teman Perdua, hari ini hari Kamis ya, tanggal 15 Oktober 2026. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, tetap semangat ya menjalani hari-hari kamu dan juga ngerjain pekerjaannya ya.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

0: gue aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Zara ya, Zara Reloid. Lewalah ciri mikir ya, apanya dok? Dalam memperjual, saat ini sudah pukul 18.37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam ya untuk teman Produa. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung sama Produa Jakarta untuk mengikuti di musik concert ya. Nah, teman Produa, cuaca panas ya, tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik tetapi juga dapat mempengaruhi suasana hati. Guru besar ME Ditus Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wijaya Taman Siswa Yogyakarta, Prof. Konjoro

0: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.

0: No.
1: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
0: So far enggak sih kak.
1: Oke. Okay.
0: Lancar-lancar aja.
1: Lancar-lancar aja.
0: Karena
1: ya?
0: Menurut aku apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya.
1: Iya. Yeah.
0: Rasanya fine-fine aja.
1: Oh fine-fine aja ya.
0: Iya.
1: Benar-benar. Berarti di single pertama itu kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Mm-hmm. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri.
0: Yang kedua itu bareng-bareng.
1: Oh bareng-bareng. Oke.
0: Okay. Ada Glenn sama aku.
1: Oke.
0: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
1: Oh oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga.
0: Mm-mm, judulnya Kalah.
1: Oke. Okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow. Ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
0: Biasa lah ya kaum Gen Z baru dewasa.
1: Nah,
0: kan
1: begitu
0: kan.
1: Benar. Oke. Okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
0: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu nggak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
1: dapatnya
0: yang B gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
1: Asik, benar. Kadang apa ya sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin ya.
0: Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
1: Nah itu dia masalahnya. Oke berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo Kalah.
0: Betul.
1: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
0: Yes.
1: Di bulan Juni. Judulnya adalah
0: Dah.
1: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
0: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
1: Sama pentung benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
0: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
1: Oke.
0: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
1: oh, okay.
0: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
1: Oh,
0: terus
1: okay.
0: Kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
1: Oke. Okay.
0: Padahal nggak ada di lirik.
1: Oh iya.
0: Gak ada.
1: Iya kan. Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
0: Gak ada sih ada. Sudah.
1: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya.
0: Yes.
1: Gak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa, dengerin apa lagu-lagu?
0: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
1: Oh iya, Olivia Dean.
0: Talk to me.
1: Yeah,
0: so easy.
1: Talk to me. Seru sih,
0: banget,
1: Olivia
0: kan?
1: Dean seru sih.
0: Iya kan?
1: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
0: Awal tahun
1: kan? Bakal kesini nonton kan nanti.
0: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk
1: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo gimana lo melihat Nona sekarang?
0: Keren banget sih tapi itu.
1: Keren banget ya.
0: Yes.
1: Gokil itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
0: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
1: Nah benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
0: Iya
1: kan dari
0: dan
1: judul-judul.
0: Dan suaranya juga bagus-bagus.
1: Benar. Benar sih.
0: TOPBGT.
1: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget ngobrol dua langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah. Mm-hmm. Secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Bener. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener, cuman bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya,
0: buat kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo.

0: gak penting-penting banget. Lebih sakit dimarahin atasan gitu.
1: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan ya, kan? Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
0: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
1: Oke, jadi cara mungkin cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu yes, itu ya mungkin
0: waktu
1: ya.
0: Itu.
1: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
0: Ampuh.
1: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
0: Ketahuan kan.
1: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
0: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Ngapain dipikirin?
1: Betul, centil era masa, centil masih galau ya kan gara-gara selingkuhin.
0: Masih nangis malam-malam. Aduh.
1: Cari lagi.
0: Ya, bener loh tapi loh.
1: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
0: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
1: Okay,
0: tampar pegang. Dia sekarang.
1: Waduh, jangan dong.
0: Biar puas.
1: Meluapkan emosi ya.
0: Iya kan.
1: Meluapkan emosi.
0: Masuknya enggak KDRT loh itu.
1: Bener,
0: karena
1: bener.
0: Belum rumah tangga.
1: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
0: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
1: Asik. Benar.
0: Ih, Syahrini banget.
1: Syahrini banget ya. Mana dia lagi comeback lagi.
0: Iya kan?
1: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
0: Tapi keren itu. Loh dia.
1: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
0: Kebetulan Dah ini adalah karakterku banget. Yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
1: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang
0: yes,
1: ya.
0: Yes, kan? Yes.
1: Bener-bener kayak

0: POV apa ya, berarti berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, bener. Cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul, betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo ya, menurut lo cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih, kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener
1: betul,
0: kan? Maksudnya gitu, ketika dijanji sesuatu harus lihat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih janjiin ini ada pondasinya nggak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya nggak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Bener.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.

0: kehilangan kesempatan untuk berkembang nih. Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja, yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.

0: akhirnya bikin ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan.
0: Yes.
1: Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo. Iya, benar.
1: Nah, sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu.
0: Oke.
1: Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa enggak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Oke. Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan. Udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya. Lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit
0: bener,
1: gitu
0: bener,
1: loh.
0: Bener.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Oke.
1: Cuman musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya. Yeah.

0: Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di

mata tuh nggak tahu sih, kalau aku mata kepejam apa ketutup ya, tapi kayak mimpi tapi bukan mimpi gitu. Gimana ya, ya tapi kita nggak bisa bergerak, teman berdua nggak bisa gerak, terus nggak bisa ngomong juga. Jadi ya itu tadi namanya ketindihan ya. Terus kita tuh dengar kalau misalnya kita tidur nih, kalau aku dulu di asrama ya teman berdua, jadi tidur kalau di asrama itu ada yang namanya tempat tidur kita itu dua tingkat. Nah, aku tingkat atasnya.

banget ngobrol dua. Buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol di malam hari ini atau curhat-curhatan seputar horor ya, boleh banget langsung aja bergabung teman Pro 2, karena waktu kita juga panjang banget ya. Atau agak malu mau bergabung, ya udah chat aja juga enggak apa-apa ya. Di nomor 0812-8313-4054. Atau kamu juga bisa curhat-curhatan di RRI Digital di live chatnya teman Pro 2. Nah, di situ pilih dulu Pro 2.

sedikit ya daripada yang penakut ini. Enggak takut kayak yang ini teman produk, karena kita enggak menghantui diri sendiri. Kadang hantu itu datangnya dari diri sendiri. Kita mau kesini takut karena kayaknya ada ini, padahal enggak ada ya, kita sendiri yang menakut-nakuti diri sendiri. Nah itu sering terjadi. Dan itu juga bahaya banget sih teman produk. Jadi

Hari ini aku bakal ngasih kamu satu informasi, teman Pro2. Ini ada Beautiful Fan angkat kekerasan perjuangan ibu tunggal hadapi permasalahan hidup ya.

tergambar. Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat dan waktunya Jazz Musik di malam hari ini ya, lagu-lagu penghantar istirahat kamu. Nah, selamat beristirahat teman Pro 2 ya. Semoga lelahnya menjadi lilah ya. Semoga besok bangunnya semangat lagi kerjanya teman Pro 2. Jadi dengan lagu-lagu Jazz Musik di malam hari ini, semoga penghantar istirahat kamu lebih nyenyak ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brand adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brand tidak mendapatkan simulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Beli apa aja? Mana lihat?
1: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
2: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
2: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
2: Pantes pesanan ibu nambah.

Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo.

Radio FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spada dari Informasi Nasional, teman Pro 2. Nah, menjaga alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi lingkungan, tetapi juga membutuhkan peran dunia, usaha, dan masyarakat. Kabar baiknya, teman Pro 2, Eger Nature mendapat apresiasi dari Walhi Jawa Barat dan WWF Indonesia atas komitmennya dalam pelestarian lingkungan. Nah, kawasan yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini dikembangkan dengan mengedepankan konservasi, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kunjungannya, perwakilan WWF Indonesia

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Pagi ini cuaca terpantau cerah berawan ya. Dan untuk teman Pro 2 diingatkan kembali untuk selalu ya menjaga kesehatannya ya. Kemudian menjaga lingkungan, tidak membakar sampah ya, tapi lebih mengubur, apalagi kondisi sekarang ya.